yang blok yang mau bakarin ciang gung ciang boy gung mang mang dong tebang nak tentang kena kuman tentak leum padam pun ke padet man tanya kendiat wan man dan ciet terwai wan mau pat man cara ragum leng hamik cara rabeng ya hamik.